tohtruk tat awrak bayakanakwa takur ha ko sabtesingit. Pero nabalak uslamang habacharuli o sabtesik nabalanakwa katao hunalep. Hunalep na kwa shtiepal chiruli hunalanakwa. Lainan ke chalakbar sa iglesia una achalakbar shinashpok kachal kachik angelil lancholop shtiala chiruheli hermano. Ahaliru hermano. Quit kabilik aruna rahli Dios, quit akabanulik aruna rahli Dios, mukutin shutanakta, quit tin kwax patsmalik arutin patre. Bajareman? La inak chocholin chukwail, mak alan shutanam, mak alan kushla, mak anak kwek ah, ustakwan kinse kochoch na kin hulakrikin, lina mahunsutike, mahok atat nume achakayi, mkwak ulukta. Harusut chela na chikamana kerelaterma. Ma khunsut kenin chukwa machalayi matok chakayi ing anak wah nakila aku ma khunsut manakanau kaut nak niki hula krike nak kwan sumatin kwai khona kasia na papa ame pechal ma laki au kau nak tache ma kai mare chakik chakik kesa trabaham ing kol num kya yo sama mama kaya kaha mama aku ai kwan kika kya kwa leka ke toh kwa nak chike utak okrin hi amen pechal ma kama nak selero chokre le kwa jesus mer si bere ah ba shalan in kam kun kin kusuk ta kama ni jere le ma chakke ba khaw yan ki atina ku to unak ki atilak halali ahelero wi kama nor ki le kwa ki le ko abin chiru le kwa ma ka kakuslat katere at kakwa chwako sabtesi pero napali o sabtesik Manikanaw na klapal, niruli o sabtisik. Amen. Kiemak hunak barkwan li numero unre na kapatrelios. Shpengkwa, karu nakpanulak ko, nakpantyo si distyo amet liralal. Karusot ni kestikok si dusay liralal, irma. Amen. Taksima kayruk ni kestikok. Loko ni bis kawali kakwa. Uling kali kestikok, taksima kayruk. Lima konsot kestikok si dusay kukal. Ay kaasin ka, lesaktik. Artigas oserma hokanak nachtech kama kwaye mokuto sutanakta nak akwan nak la oli kuga bekh na koti hok tirsel ka kokal karuna kah nakta je mat kah nak jokot bakit ha mat kah nak la o et hukuk nak ish karton in somatin hok eto osap tisir chikamal amen bejarma Kui mak ali raok, kui mak ali lis cakrab di Dios salis shun kapali kui abicius salis shun kapali ishk salis shun kapali kui mak asail colek se kui bal cata harup akintal shmayek nake, pero mak aeb se kui bal se sum atin mak hok etes kul bayak leosab desi cara silte rabi mak hokah marahin kah hokah cara silte rabi. Kama nak nak kwa bire sil lain. Shek kwa estas ni shek hulak chikan. Habir ah chankin. Bejan ma? Kama ta nak kuli chakwa makash tumin. Kwa lera hulak chana tu khishka. Lastima cha? Makash tumin da ki katrut banu. Ahe li rut kwan klis chakra li dios saliko chot. Bejan ma? Toha utan nak shkabi. Aro. Oso te simpila klik angel te banu. Ma nak chese le biblia? Marah jasin ko sila to tike. Kama ko tiyakon lerman. At jas ketas behentas si kita cho ayak cha. O sop te sin bilak. O ketro lak sa likhon kabal. Likak angel kabano herman. Lain ak akwine lerman. Meche na ak pastorita sin kecha kinka. Lain ak anol kicha. Gira tokwan kicha yi katyarak wayak chimal. Chimal yung kuchumoto siyerti ni kintala konjil. Sali 1996. Maka moto siyer. Kaka na wumiro. Khun impats mal jengin rela ni kena viral. O shibli ralas tak cokoki malok di kuah sakit mungkut aku sta. O shibli ralas. Sakat sakal nak tarat ni an shlok di kicah. Mana kena anak kicah? Ah, mana kena kicah? Nana wah gila. O kan nak kamar ke bencir leher mam mungkut aku. Ah, jelah el pastor masa hot akik kacalak aku. Jalan sakat. Kung orang kisidin din taray kung chok na katyere, changirun kestya yung kananaw. Ah, 25, ah, hukan. Abanan, in kya kere. Kung anatrabahik likwink, in anatrabahik li ishkbat ko li osab disik tama? Ha?